0: Manungwaji junior, changanya uliku changaza.
1: Mzabijuani sakumula kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi sumano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shii, sida komera. Wakoma piringana sana.

0: Manungwaji Junior, changanya ulikuchangaza.
1: Mzabijuani sakumera kujampa nyumba pano madobingo nseni yao. Nalota na mpunga wa didi simano nseni. Pondo usagwandira na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza andi piakuja pianga pikuru. Pikuru, piakufunika maka.
1: Piakuja pikuru, pikuru. Lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakara na mpavu. Pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondo.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondo na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Hey Saidi, wazo masoko macha. Fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, jino shandisa kudini huendu huno.
1: Jino itenga kari, jikwata shohome, jino sohamba muzi ngu muzi. Jichinyolera jino kama pelepo, jokova nisa maredi mushkitera.
0: Jakana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mushkitera, jichini jote nodukana kuita pakutanga.
1: Mufunjoka na kama ningi Saidi. Tichiro tika shandisa redi mushkitera. Todikana kunika pa mvuriri. Kutupungu ke mshonga. Tika peja. Topa kaya kamumba. Pano kama kana kutibonde.
0: Ah, ndajizwa. Ndakuzi visa vanyati galisano vangu. Kuti nchiku yo kufafanya upekisa maredi mushkitera. Vachabuda pa muzi pumwe. Nukujija kumashandisa. Izwanyi mpungano. Garanyi makangwara. Fafanya upekisa maredi mushkitera. Ya kuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri ukapeja upakaika ushoni vatai pasipavo redi mushkitera inoponesa upenyu kunyangwe

matamanga kuna kasuma kuna mama mindoni wanonga zemwa ndini zemwa mbakhala iwo ngona pana anthu dala ndipafuna kulitopola anonga tikakhausha mwali athu ngona anthu alipopopo ndipanafuna opepa phatakamiza ng'e pandula nongosakula ndiwa ini ndatopa Tikana, unatikana biyako, ngolo tikana kachia. Topo, topo, topo. Anto kama ajaka, seka ini. Ini minu kazi ya mandini, wadini bakala ini.

Berani kuima vesera rad Mosambiki, ishi dipindi atu ungumi gulonsen. Lero ndinalonga na tangwa nyoka za kwenda. Nyoka za kwenda ndintenda inasoseka na bimfunyi pinakala mazi akukonda sasanyiwa. Peno pia kuja. Bimfunye pepe pisachemera vibriang kolere.

0: chirongwa chona iwewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
1: Hey Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, zvino shandisa kudini huendo huno?
2: Zvino itenga kare, zvikwata zvohome zvino sohamba muzi ngomuzi, zvichinyorera chinokama pelepo zvokovanisa maredi mushkitera.
1: Zvakanaka maningi, atidikani kwenda ntambo, mara ndivunje ijuma. Tika ashira maredi mushkitera, zvichini zvote nodikana kuita pakutanga.
2: Muvunjoka nakama ningi Saidi. Tichito tika shandisa redi mushkitera, todikana kunika pamvuriri. Kutupungu ke mushonga, tika peja, topa kaeka mumba, panokama kana kutibonde.
1: Ah, ndazvizwa. Ndakuzivisa vanyachigarisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupakisa maredi mushkitera, vachabuda pamuzi pomwe, nokujija kumashandisa. Izwanyi mpungano, garanyi makangwara, fafanya kupakisa maredi mushkitera, ya kuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi. Ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri, ukapeja upakaika ushoni, vatai pasipavo. Redi mushkitera inoponesa upenyu kunyangwe

0: Jona va bukira ra Msambiki ta kwanisa kubukira mumbo kutanga njiko nyamasi pa shingo chine zina na yowe kamare ndikuda chikumu javes ya kwanika motoka njiko nyamasi ndikuda chikumu jao te guru ndo wana kwanisa kute Kenya nanga motokari kumtundu o kamnyava ndukumbe te guru mdikana kufamba padoka padoka mdikana kugoma ndava kugoma na we kuguma ndikuda chikumu jao mjibaba na zina Luis Moyana ndishitu yo mashanga pomu mjibaba Xavier Junki kumtundu manga mashkarenya pomu mjibaba mulimba koko kumtundu praya nova Pomuno vese vapukira radio Msambiki njiko yenyamasi pomuno kama wazefu ndava vese ngonisa pukira shimo chinazina nawe kamari
1: ndijena de mdeno wangu seje wazhino kwanisa kundivunja unopona
0: ndinopona zefa kuna yowe unopona zefa
1: ndinopona vikira kwela kufamba kudini
0: vikira kufamba kushoni tukonisa kuita zvizinji ngonisa kuita mujaha kutamba tudo pomuno kubuya na shamwari kwanisa kupuwa mpango jokushoni kuenda kumbutu yoshiara pomuno mbutu yo vijijo
1: ndijana mdeno wangu ineneo ndiri kushoni viki rangu likwanisa kufamba kushoni ineneo ndiri kuenda kunyumba yevijijo ndikwanisa kita zvira zvizinji zvaushoni zvineza nomusikana pomwe navajaha
0: zefu ndizvapiwa unoita kuita musikana ngondava vazinji vapukira radio Msambiki njiko nyamasi unodikana kuvunja chiro chimwe basi unokwanisa kuita tikwanise kupangira nanga shamwari jedu jokupukira radio Msambiki njiko nyamasi
1: sezvo inini ndinojija kujija kuneza nomusikana pomwe nomujaha kana kujija ingwa ushoni kuna tusu vasikana kuna tusu vajaha ngo kuti tinokwanisa kutibesa tusu pamangwana wedu
0: tinoona vajaha vazinji vanoramba kuenda kumbuti iyo zvijiju ndirapi tsamba uyo kuda kusiya nanga kuna vantu vandoo vanokusiya kuenda kumbuti iyo zvijiju pomwe vona vakuda kutamba basi
1: kusiya kuenda kunyumba iyo zvijiju ngokuda kutamba asi pezve kushoni kuna vantu yemasi vari kuchema vari kuda kuenda kunyumba zvijijo avaripi kukwanisa ngokuti avaripi kuwana mare inovabesa kuzvijijo zvavo iwewe uchino muntu wekukubesa jijai ngosimba rese kusiya kuenda kunyumba yezvijijo asipi zvekushoni asipi hwiri ushoni ihwiri wakashata ngokuti mangwana iwewe unozochema nandakajija dangani zvimweni zvaida kufamba kushoni
0: ndizvona pukire tokwanisa kubuya muno mushuti yedu radio Msambiki ati tokanange ndirapi soko redu njiko nyamasi tokwanisa kusiya mpango padoko padoko pakwanisa kupangira unanga shamwari jedu chii chimweni chokwanisa kunanga zefa ndi tinodikana kujija ndi chii chimweni chokushoni ndava vajaha vazinji avaende kumbuti yevijijo shamwari zefa izvi zvinoitisa unanga mujaha asiye kuenda kumbuti yevijijo
1: ndizvona disezvo kuna shamwari jimwenji ndinotitora kuti tusu titeverere makwanja akashata ndinotitora kuti tusu titeverere mushambo wokumwa wokubhema wokutsvaka kana kuna vasikani wokutsvaka kuna vafana nguva yedu isikati yakakwani zvondozvo asipi zvekushoni itusu nanga vajaha tinodikana kuziva ngochapi chatiri kuda pamangwana wedu danga iwewe unoda kutambudzika sanai gwanja randiwe rakashatara usvikadi sanai gwanja rekushoni zvijijo ndizvona zvinokwanisa kukubesa kana mwari anokutungamirira kuti zvese zvaunodaro zvibude ngomwazvo
0: ndizvona zefa pomuno vapuki vradio Msambiki takwanisa kusiya mupango mpango jokushoni ndava tikumbira unanga vajaha pomuno vese vapukira radio Msambiki njiko nyamasi nidikana kuenda kumbuti yovijijo vijijo zvinobesa kunanga kuna mujaha zefa pomuno vapukira vese radio Msambiki ndirapi soko redu njiko nyamasi ndava tisu takwanisa kubhuya na yovijijo pomuno kubhema pomuno shamwari wari ndirapi soko redu rochirongwa chedu
1: sezvo itusu takwanisa kuvisa soko rimweni reushoni asipi kuamba itusu tochibhuya ngo ndava soko iri asipi ushipiri nguva yese tusu tikwanisa kubhuya ngo ndava soko iri ratakwanisa rikuvisa panjiko nyamasi isoko rimweni ratinoanja kuona mutunhu mwedu kana pese paya patinoenda tinokanda nyaya ngo ndava soko ratakwanisa kuvisa panjiko nyamasi nyamasi tikubhuya ngo ndava yekuchada ngari shikatu kakwani
0: nishimaji tinanga union prematura
1: sezvo ngo zvapiwo zvaunoona ngo ndava yo soko ratakwanisa kuvisa panjiko nyamasi kuchada ngari shikatu kakwani
0: ndizvona zefa pomuno vapuki vese radio Msambiki kuna yo upurukira chinhu chinjiko nyamasi kuna mujibaba kuna mujaha pomwe kuna vese uwanika unanga umatoro lijino uwanika mushapa soko iri ndi soko imwe ndinodikana kunanga nguva jese kuita itusu pano paradio Msambiki pomuno majibaba nomajimai mativista mapolisia kudikana kugara pasi tokwanisa kupangira nanga vandu nanga vajaha pamwe mapunda vona adikana kuchato makore atoka kwani ndava kuchato ndi kutora mwana ena hatu kaiti 18 anos ena ana 17 ana 15 anos ana 13 anos watoho wapinakusia kumuzi nanga umamnake nanga kudea kuita mji majimai vananga dea mwanangu wakwanisa kuchato no mtoreni kusia kangano ena ndiyena ndi mwana mdoko na chitendewa chokujija pomwe nukugara mbuto yokushoni izvo ndi msambo umwe nikushata atidikana kutora vana awanise kuchata nda mwana wese adikana kujija pomwe akwanise kuita kusana ni zvapi zvekuda ena mangwana wake ndizvona zefo ndizvapi kuda kutikunja ndi ngundava kuchata makore atokakwani
1: Nijana disezi ini nochianja kuvona kumtundu katinogara vasikane vanoanja kuchada ngare yavashikati kakwani kazinji vana vanosiya zvijijo ngokuda kogara pamwisha nokudeya sezi pakati pochirangwa chedu tinoda kubhuya ngo zvapi zvinotora kuti tikwanise kuchada ngare yavashikati kakwani nokudeya ngo zvapi zvanochianja kuvona kuti zvinotora kuna vajaha novasikana vachada ngare yavashikati kakwani
0: ndozvo tisu tinoona ngundava kuneseka nanga pamuzi tisu tinoona majibaba namajimai novana avana sajo vukuha avana kumwa vana vakuneseka vanavona mwana kuita negosio mwanangu wakula wali padoku ana 15 anos kudikana tomtora topenda kumsia kumuzi kwa ka Sergio ndava Sergio ana zviro ena anandipekeja Sergio ana mbuji ana huku ana mpunga motokaro ndokwanisa kusiya mwana wedu kundhonu ndokwanisa kupuwa zviro zvinaina kunanga vina Sergio izvinitisa vazinji vakwanise kusiya vana vavo ngundava yo njara tinovana apa zefa pomuno wapiki vesora zimusambiki ngundava yo mwanewo akuda nanga kuchatwa ndi musikano mweni kumbuto zvijija aende kushiyara aende ena anotamba novanarume basi kumuzi ena chaende pamuzi mujibaba nanga ndikuda vana vangu vese pano ndizoitora ena zoitora achapindikanye anavia kanye 22 horas mangwana ogara nomimba mujibaba nomujimai vanovunjisa mimba yonjani ena ntandija mangwana vona vanibata mwaneo pira kumsiya vona vanokangano mwaneo ahana makole wokwanisa kuchatwa ndava ndikana kujije izvi ndi zvizinji zvinoitika nanga munyika yedu mosambiki tinokwanisa kuona nanga matv tinokwanisa kupukira maradio izvo zvekuitika munyika yedu yo mosambiki kuita kunanga vajaha tinodikana kupangira zefa apa tipi nanga vizinji wangu mwanake wachato inini andikana kuita chiyo zvakashata tinodikana kugogoma tokuenda kumapolisia kuna kusiya kesha nanga so polisia kumtundu kwangu kuna mwana mweni ana 15 anos wachato mapolisa andikana kupangira wakwanise kusunga kunanga mujibaba anoita musambo ndongo ndava mwana wese andikana kujija akwanise kulunga mangwana wake
1: ndizvenadi sezvo mupango jousvone jaukwanisa kusiya tinochionadi vasikane vazinji kana novajaha vanochianja kuchada ngare yavashikati kakwani zvimweni indava kutama yokuzwira majibaba avo ivona vangavona kuti inini ndatukura vajaha vanangawo kuti inini ndino mpungu anchavire kuzwira zviye zvinobhuya baba zvondo zvasipi zvokushoni baba ndivona vakakurera kuti woo ukure uri kukurira munyara mababa wako mambiya mama mudoko nokudei wewe unadikana kuvareremeja njiku jese nekuti wewe wavaka nyumba yako wanu muzi wako avire kuvareremeja kureremeja kunoitika panguva yese yopaupenyu
0: ndizvona
1: nokudeya vajaha itosu tinodikana kuziva kuti mpango jatiri kupekedzwa nemajibaba edu asipi jokuda kuti tusu tihwirire sure jinoda kutipangira kuti tusu tiende kumberi tikwanise kuvaka ushoni mangwana wedu wokushoni mukona mchado jokare majibaba edu airarama kwenda nokwenda muchado jowari mwedzi muviri mutatu mwisha wapera muntu waakanyi kwake umweni alikitavo zvia zvanoda zvasiyana nezvia zvokare vaya vakare vaya vaizo mpango javaipangihwa nomachekuru avo nomajimbiya vochiteverera itusu ware tonanga kuti ati stana muda atichadi kuzwa mpango jiya jinotipekeja majimbiya edu nomachekuru edu indava zvindozvo itusu tinoshejeka ngokuda kuteverera zvira zvoidzva zvira zvokuitika makore aya
0: zvona kupikira vese vari muzambiki tokwanisa kusiya mupango jokushoni kuna vajaha vese pomunhu muno vese vakupikira radio muzambiki njiko nyamasi pano pa emisora vefusayo sofala undava sokoiri ndisoko imwene ndikana kujijisana nguva jese undava vajaha kujija nchi chimweni chokushoni zefa watinoiteni
1: sezvo wari zvino tinoenda kwapirikira muumbo wechipiri tinohwirira tochikwanisa kubhuya ngondava yesoko ratakwanisa kuvisa panjiko yenyamasi soko rinokwanisa kubesa kune uya musikana uya mujaha ari kurangarira kuchada ngari yake chikatu kakwani pirikira nushoni mumbo

0: tapera kufikira mumbo wedu mumbo kupedzisira wazvino tiri kuenda kana padoko nopadoko tichiita chirongwa chedu chonaiwe wakamare chirongwa chinezva navajaha joshoni jinoenda kuna vajaha doni kana kuna vaya vapikiri vese veradi mosambiki sezvo nguvape mupango kupedzisira waunawo waunoda kupekeja kuna vaya vakwanisa kupikira chirongwa chonaiwe wakamare
1: nezvo nazefa pomuno vapikiri vese radi mosambiki pokutanga ndoda chikumbidza wakama wangu Feliciano Alberto kuzivikanwa makunderis tinodikana kupangira unanga vajaha vese vapikira radi mosambiki jiku nyamasi ndava kukazare makore ato kakwani ndemusambo mwene wekushata mujaha wese andikana kujija machibaba mwana adikani kuita kazamento ndava ena na 15 anu 10 anu 8 anu ena andikana kujija andikana kuenda kushiara ena andikana kutamba andikani kusuka prato kutwara kumwa kuwanika mushitaka kutengesa madosi izvo ndimusambo wekushata ndikumbira machibaba ese itani zvire takwanisa kunanga njiko nyamasi mwana wese andikana kujija akwanise kuronga mangwana wake na vese vapikira radio mosambique njiko nyamasi unanga motokaro nodikana kumbira nanga kobrador na motorista ne nodikana kufamba padoko padoko nodikana kugogoma undaa kugogoma nawe kuguma zefa ndoapi mazako kupuchisira kuna vese vapikira radio mosambique njiko
0: makwanisa kupikira chirongwa chedu takwanisa kusiya mpango jokusiyana siyana nokudeya tikuhwirira zvoita chizadzisira kuti kuchadanga reshikato kakwani akuripi kushoni ndinopindazve kuchadanga reshikato kakwani akuripi kushoni tinayo nguva yedu kuti tuso tichade asipi kuchada nomakore gumi nemakore makore mashanu gumi nemakore makore maviri gumi nemakore makore matatu mungachadisa munthu gumi nemakore nemakore matatu anoenda koiteni kumwisha angawana mimba anobara kushoni ngozvondozvo tinodikana kurangarira tichidavira tingamuchadisa mwana mudoko uwu ngozvapi zvinozoitika pamangwana wake iyena anobara kushoni tinovona vasikana vadzinji vanokwanisa kupera homwe pamukuvo wokubara kuna vamwene vanokwanisa kubara ngoku chekwa kana operação tichita tikasana gwanja rekuchada ngare dishikato kakwani ngatirangarire zvindozvo ngokuti pane makwanja mwene angatitora kuti tusu tipere homwe nokudeya ngwapi mpango nokwanisa kupekeja kuna mwana mudoko uya ari kukwanisa kupikira chirongwa chedu panjoko nyamasi
1: zvo nazefa pomuno vakukevesa remosambiki kugoma kugoma tikwanisa kungwina mwedzi wa junyo mwedzi wevana vadoko munyika yedu yo mosambiki kuna vana vese vanodikana kujija kulodzemeja machibaba kuenda kushiyara kuita zviro zvo kushoni tisu kuita radio mosambiki tikwanisa kuvisa zviro zvizinji unanga mwedzi wo junyo mudikana kupikira radio mosambiki nguva jese mudikana kungwina pa frekwensia 96.5 makwanisa kupikira zvirongwa zvese pano pa radio mosambique MC Rosario Yosufala
0: inini nokwanisa kusiya mpango kuna vese vana vadoko kuti zvaushoni tusu tijije zvaushoni itusu tizwire majibaba edu nokureremeja ushoni kukumbira kuna majibaba kuti ngatireremeje ngozvapi zvitenderwa zviya zvina mwana mudoko kuti zvindozvovo njaushoni kuna mwana mudoko mwana mudoko wese anodikana kukwira norudo wakadakara uchibesa noukama pomwe ndikana kukwira nohomwe kushoni vapirikiri tusinokwanisa kuima ngwapa nechirongwa chedu mainga netusi shamwa jeni njochireve jesu zefa duja rauju
1: pomwe nini sergio feliciano muchangano wanika vonchirembepo ndi zefa luis
0: vanonyera chirongwa chedu nimanisa nchigolonga pomwe tinobesa jehwano transport municipal da beira
1: bye bye salam kushoni

Recepo shuru kuvira mnyumba yempepo ndi Raji Msambiki muno msofala. Pangacho kuti Bartomeu Funyu alikushinasirira. Kuitira kukuti ini awani kupandaraja masoko pakatino pakati pwene nyika. Tiri kumenenga sofala manika kuda kumenenga na nyambani.

muzi ngomuzi tebona komalimwa okhaya nomurasa tebona kufuiwa kozvinyama khaya nomurasa teipangirana kuwisana ngontendera jinoka chikuendesa kana korera teipangana kokuti iri pamuzini padika kuizwa udai kana ukirimi teipangana kokuti dhodhi adikani kuizirwa pambene kudika kuva nozvarota zvokufamba chira kwamachimakuru

Ndipe didi ndisire kachitia pa hadzukulu mpunyini pinalongene ndzidzi unotimanyerezera kunyumba.